0: datang makcik.
1: Boleh saya bantu?
0: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
0: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
0: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Grisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Grisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
3: Sajian klasik

hingga 10 pagi. 6 hingga 10 pagi dan waktu sekarang saudara sudah pukul 8.7 minit pagi. Dan untuk hari ini sehingga untuk waktu sekarang sehingga pukul 8 pagi nanti, lagu-lagu yang saya susul untuk saudara tentang kabar. Apa kabar saudara sekarang? Apa kabar mereka yang tersayang? Bagaimana keadaan mereka agaknya? Apa kabar kawan lama yang dah lama tak jumpa? Dan mungkin saudara tertanya-tanya kabar yang tersayang yang jauh di mata. Kita harapkan mereka berada dalam keadaan sihat sejahtera. Dan apa kabar pendengar-pendengar setia Radio Klasik yang singgah ke lama-lama media sosial kami pagi ini, yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, juga yang bersama-sama kami walaupun jauh di mata tapi tetap dekat di hati. Terima kasih Ara Bain dari Bera Pahang, terima kasih Kak Cak Bogenvilla, tiap pagi mesti dengar Radio Klasik mengkawik kenangan katanya. Terima kasih juga untuk Maimun, juga yang ada di talian WhatsApp kami, Zali dari Lenggong, Haji Abdul Majid Ali dari Taman Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor. Kasih Bonda juga, Sarina Sulaiman dari Bestari Jaya, Selangor. Norizam bin Pawit dari Taman Bemban Jaya. Cikgu Jora dari Alur Setar Kedah, Ishak Uda Arsyad dari Tanjung Malim. Dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mengirimkan berita untuk kami di sini. Baik, untuk pagi ni lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, apa khabar orang kampung, lagu rakaman tahun 1986. Lagu ini saudara, lagu dan lirik oleh Syed Harun. Kita dengarkan lagu seterusnya selepas itu daripada Datin Rafiah Buang, Tiada Khabar Berita.

Ucapan tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

ada khabar berita dan mungkin ada mereka yang kita ingati selalu tapi tak ada khabar, jadi macam mana nak menghubunginya. Mungkin kita boleh tanya kepada kawan-kawan yang lain, apa khabarlah kawan kita itu sekarang? Mungkin kehidupannya jauh berbeza daripada yang dulu, tetapi mungkin ada sesuatu yang boleh kita kongsikan dengannya. Kalau kehidupannya tidak berapa baik, mungkin kita boleh membantunya. Terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang sudi untuk bersama-sama saya memeriahkan Facebook Radio Klasik pagi ni. Cik Wan selamat bertugas, katanya cantik di mata, cantik di hati. Selamat pagi rakan-rakan kerabat Radio Klasik. Juga Tirta Nirmaya, Muslim Rozali, Solihadin, Jazlam Zainal, Cik B. Abdullah. Selamat pagi juga untuk Rosidi Sabri, Haji Baharudin, Ida Kamil, Cik Husin. Selamat pagi untuk Wadia, Hetty Wahab, juga Edirman, Hira Yuni, Ismail Mat, Pak Cik Man Aziz dan ramai lagi. Apa khabar semua? Apa khabar mereka yang kita tinggalkan dan apa khabar mereka yang kita sayangi? Apa khabarmu di sana?

Apa khabar sekarang? Lagu rakaman tahun 1982 oleh Sweet Charity. Apa khabar saudara semua? Apa khabar mereka yang diingati selalu? Sedikit sedih lagu ini. Lagu yang agak perlahan, tetapi saudara, bukan saya mengajak kita untuk bersedih, tetapi kesedihan itu kadang-kadang akan membuahkan kerinduan, dan kerinduan itu kadang-kala akan membuatkan kita rasa lebih bersemangat. Sebabnya bila kita rindu pada orang tersayang, kita akan mengenang cerita-cerita yang lama. Dan cerita-cerita lama itu sebenarnya membuatkan hati kita lebih berbunga-bunga. Baik, pagi ini lagu-lagu kebanyakannya tentang khabar. Apa khabar mereka yang dikasihi? Mungkin gembira mendapat khabar yang indah pagi ini. Apa agaknya khabar semalam? Semalam yang mungkin saudara terima perkabaran yang manis-manis. Apa khabar yang ceria dari Kak Ida dan Abang Aziz dari dataran Menara Condong Teluk Intan? Moga khabar yang baik-baik buat semua, untuk DJ Radio Klasik juga katanya, dan untuk rakan-rakan kerabat Radio Klasik yang lain. Jadi kepada saudara, khabar apa yang dibawa, khabarnya kirimkanlah menerusi laman-laman media sosial Radio Klasik. Ini dia Najib Hanif, Apa Khabar, dan selepas itu Osman Hamzah, Halus Sayang, Apa Khabarmu.

0: Dia dan lagu
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila, sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila.
2: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
3: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
4: Ya, seperti biasa saudara, aku, dia dan lagu akan ke udara pada pukul 5.30 minit petang. Dan untuk hari ini, coretan siapa yang bakal ke udara. Jadi saudara perlu nantikan. Adila petang ini terbitan Adalian Nasharudin, mengharap sinar menelan kabus daripada coretan Pak Long dari Felda Besut Sungai Perak. Jadi saudara nantikan petang ini pukul 5.30 minit petang. Baik, hari ini kita nak dengarkan lagu-lagu bertemakan apa khabar. Apa khabar sekarang? Apa khabar kawan lama? Apa khabar mereka yang diingati selalu? Dan apa agaknya kabar gembira yang saudara terima? Mungkin semalam, kemarin, hari ini, pagi-pagi lagi dah ada mendapat khabar yang indah. Seperti Kak Ana Cik Kamal dari Bandar Putra Kulai. Katanya mendapat khabar gembira daripada Puteri Bongsu Nur El Ain. Sudah berbadan dua. Alhamdulillah, syukur. Tak lama lagi dapat cucu lah ya. Baik, terima kasih juga kepada rakan-rakan kerabat yang lain. Apa agaknya khabar yang saudara terima nak kongsikan dengan kami, boleh saja terus ke laman ke talian WhatsApp kami 013-5656-128. Dan ini lagu daripada Sunny Sahuri and the Hooks, Mendapat Khabar. Dan selepas itu kita ada lagu daripada Alley Cats, Apa Khabar Sang Suria.

Puli dengan lagu Hello, apa khabar? 8:53 minit pagi. Apa khabar semua? Lagu tentang khabar ini dah pun nak habis. Ada sebuah saja lagi lagu daripada kumpulan Harmoni, Siapakah Memberi Khabar. Lagu rakaman tahun 1982. Tak sempat saya nak putarkan, nak siarkan semua. Ada lagi beberapa lagu tapi tak sempat sebab sekejap lagi pukul 9 pagi, utama 9 pagi akan ke udara. Terima kasih kepada rakan kita yang singgah menyampaikan kabarnya, memberi khabar. Terima kasih banyak-banyak sudi berkongsi khabar gembira dengan kami. Dan terima kasih daripada OK Jalil dan isteri yang mendengarkan Radio Klasik, katanya cukup terhibur dan memberikan sejambak bunga rus pagi ini. Terima kasih banyak-banyak walaupun hanya dengan kata-kata. Terima kasih atas doa-doanya. Terima kasih juga rakan-rakan yang lain yang cukup terhibur dengan lagu-lagu tentang khabar. Dan semoga khabar-khabar gembira saja yang datang kepada kita. Dan carilah mereka yang dikasihi, yang disayangi, yang sudah terputus hubungan. Tanyalah khabar mereka, mungkin mereka juga mencari kita. Siapakah Memberi Khabar? Ini dia kumpulan Harmoni. Dan selepas ini, utama 9 pagi akan ke udara. Kembali lagi sejurus selepas itu dengan lagu-lagu Menggamit Kenangan.

0: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
1: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya

SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Bersama tabah menghadapinya.
0: 9.17 minit pagi waktu ini, saudara, hari ini 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, hari Isnin hari ini. Hidup tidak selalu memberikan apa yang kita mahu, tetapi setiap yang berlaku membawa kita kepada sesuatu yang perlu kita pelajari. Semalam adalah kenangan, semalam juga adalah pengajaran dan pelajaran, dan hari esok tetap ada harapan, insyaAllah. Baik, terima kasih yang terus bersama-sama Radio Klasik menggabungkan

Kenangan mendengar kami menerusi RTM Klik. Kalau saudara belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun di telefon pintar masing-masing atau di peranti-peranti moden saudara. Dan boleh juga ikuti kami menerusi saluran 705 MyTV, juga frekuensi menggamit kenangan di tempat saudara. Di mana saudara berada sekarang dan di mana yang tersayang saudara berada. Di mana mereka, pastikan mereka berada di tempat yang selamat dan berada dalam keadaan yang sejahtera. Baik, tadi dah dengarkan namamu di hatiku. Nama siapa yang ada di hati saudara? Selalu saya tanyakan. Semoga nama yang berada dalam hati saudara itu ada juga dalam doa-doa yang saudara panjatkan untuk mereka. Dan pagi ini saya pilih nama daripada kumpulan Headwind. Ini dia, Suraya.

kongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

Radio Klasik menggamit kenangan 9.47 minit pagi waktu ini. Terima kasih semua yang sudi bersama-sama saya mendengarkan sajian klasik sejak awal 6 pagi tadi. Seawal 6 pagi sehingga saat ini. Dan tinggal beberapa detik saja lagi untuk saya bersama-sama saudara. Dan selepas ini, Hazwani Zakaria akan temani saudara menerusi ruangan Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Lagi, lagu-lagu menggamit kenangan akan terus berkumandang. Baik saudara, lagi 2 hari kita akan melangkah ke bulan Oktober. Dan bulan Oktober merupakan bulan bahasa kebangsaan. Baik, sampai di sini dulu tugasan saya. Salam manis, hormat selalu daripada saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: KASA. K-A-S-A. KASA. KASA adalah angkasa.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dini madi. Apa khabar saudara? Apa khabar pendengar Radio Klasik ketika ini? Alhamdulillah dah pun 10.03 minit pagi untuk pertemuan kita hari ini. 28 September 2026, hari Isnin. Alhamdulillah kan, bertemankan saya Hazwani Zakaria. Tapi sebelum tu, terima kasih rakan setugas Anisma Azwati Ahmad yang baru saja menemani saudara seawal 6 pagi sampailah 10 pagi. Dan waktu ini Wani pula menemani saudara menerusi ruang udara Radio Klasik. Tentunya kalau waktu ini segmen Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang, InsyaAllah selama 4 jam Wani akan berteman bersama-sama dengan saudara. Tidak kiralah di mana jua saudara berada ketika ini. Ada yang sedang berehat di rumah kan, bersantai-santai baru lepas melakukan tugasan harian hari ini untuk pertemuan kita hari ini. Dan sebelum kita mengorak langkah, sebelum Wani berjalan jauh lagi untuk menemani saudara, ada satu pantun untuk saudara. Pagi hari memetik selasih, selasih tumbuh di tepi laman. Kalau kita mudahkan kasih, insyaAllah Allah mudahkan urusan. Ada satu kata-kata yang Wani nak kongsikan bersama-sama dengan saudara. Mudahkanlah urusan orang lain, insyaAllah urusan kita juga akan dipermudahkan dalam keadaan yang kadang-kadang langsung tak kita sangka. Mungkin datang sebagai rezeki kesihatan, rezeki kewangan, urusan sepanjang hari yang lancar, ataupun hati yang diberikan rasa tenang, lapang kan. Dan kalau saudara sedang memandu ketika ini, sebenarnya perkara kecil pun boleh buat orang bahagia. Beri laluan kepada orang lain, contohnya. Nampak kecil tapi mungkin sangat bermakna untuk orang yang kita beri laluan tu. Cuma kalau nak masuk baris ataupun nak membelok ke kanan ataupun ke kiri, jangan lupa bagi isyarat ataupun signal. Kalau kita tak bagi isyarat, bukan mudahkan urusan orang lain tapi boleh buat orang marah pula kan. Jadi hari ini cuba kita mudahkan urusan orang lain. Mana tahu tanpa kita sedar, Allah mudahkan pula urusan kita. Jadi untuk waktu ini pertemuan kita 28 September 2026, Wani mulakan dengan lagu Dulu dan Sekarang. Lagu ini tahun 1979 nyanyian kumpulan Black Dog Bone. Menyusul selepas itu ada juga lagu Hatiku Hatimu nyanyian Dato' Syarifah ini. Dan menyusul selepas itu ada lagu Mengapa. Semuanya

Radio Klasik Megami Kenangan Irama Merentas Zaman. Lagu yang baru saja saudara dengarkan tadi, tajuknya Mengapa, lagu tahun 1976, nyanyian J. Misan, membawa kita ke pukul 10.16 pagi waktu ini. Terima kasih saudara yang mungkin baru saja ikuti frekuensi kami ketika ini, bertalu-talu, tak putus-putus menghantarkan kiriman WhatsApp Menyapu Wani di konti utama Radio Klasik ketika ini, bersi nombor 013-56-56-128. Apa khabar saudara? Terima kasih atas doa-doa yang baik untuk hari ini. Mungkin Wani tak sempat nak membalas satu persatu, tapi terima kasih di atas sapaan saudara. Wani rasa Wani tidak kesunyian, tidak kesorangan Wani di konti utama Radio Klasik ketika ini. Wani menerima WhatsApp daripada Cik Haji Zulkifli yang berada di Pasir Mas, Cik Nin Banjari, ada juga Kak Rosnah Yus dari Kota Kinabalu, Sabah, juga tak nyatakan nama, oh okey, Cik Yaakob Suti dari Kuching, Sarawak. Terima kasih Cik Yaakob yang berada di Sarawak ketika ini. Ramai sebenarnya pendengar kita yang berada di Sabah, Sarawak, menghantarkan kiriman WhatsApp, juga yang berada di Brunei. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Mak Endak Izzat Sungai Petani, juga ada Kak Jarna dari Teluk Intan, Perak, ada Cik Awan dari Kota Kinabalu, Sabah. Terima kasih kata putarkan lagu BDB, kumpulan BDB. Masa tu umur saya 19 tahun. Wow, sekarang ni, kalau masa tu umur 19 tahun, sekarang berapa tahun tu? Tapi Wani tengok gambar di profile picture, gambar di WhatsApp ni, muda je. Didoakan semoga sihat sejahtera, insyaAllah hendaknya. Okay? Baiklah, juga ada Cik Makrok 60 sen, ada Cik Man Pandan Jaya, juga ada Acik Jamiah Jabar dari Mersing, juga ada Puan Siti dari Batu Muda, katanya Radio Klasik personal di bilik guru, sungguh cantik kata-kata dan doa yang disiarkan. Terima kasih, terima kasih Puan Siti yang berada di Batu Muda, dengar selo-selo je, mungkin ni perlahan-lahan je dengar.

Radio Klasik di Bilik Guru. Terima kasihlah menjadikan Radio Klasik peneman setia ketika ini. Juga ada Pak Long Krau yang berada di Bentong Pahang. Pak Long dari Batu Kikir Jempol Negeri Sembilan pun ada. Semoga wani ceria selalu, insyaAllah. Pak Kadok dari Sarikei Sarawak, Bumi Kenyalang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Rash Zarina, ada Cik Mat Daud Ahmad Kuala Nau, Cik Yusuf Muhammad Dana Pantai Seremban, Kak Khalijah Talib di Pontian. Juga ada Mama Ila, juga ada Kak Hafsah, Kak Hafsah Razak, ada Kak Kasmah dari Bangi, juga ada Kak Induk Maimun, dan ramai lagi. Waktu ini Wani minta maaf kalau mungkin Wani tak sempat nak menyapa satu persatu. Oh, Cik Lan Selama, Bonda dari Kebencik, Kak Muzila, ada juga Mawar Sepi Melaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok J dari Kampung Kelapi yang berada di Johor Negeri Sembilan. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah Wani cuba menyapa satu persatu. Saudara juga boleh menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kami 013-5656-128. Ayo kita berhibur dulu dengan lagu ini, Harapan Kecewa. Lagu ini tahun 1970. Lama kan? Kita ayo berhibur dulu dengan lagu ini. Mr. Space itu ada Diam-Diam Jatuh Hati. Semuanya Melodi Klasik.

Lagu yang baru saja saudara dengarkan tajuknya Cukup Sampai Di Sini, nyanyian Dato' Malik Rizwan. Cukup sampai di sini untuk bukan Mak Wani menghiburkan saudara, tapi sekarang baru 10.32 minit pagi. Tapi lagu itu mungkin berkaitan ataupun relate dengan saudara yang mungkin sedang menghitung hari, bukan untuk masuk kerja, tapi menghitung hari untuk menuju persaraan. Mungkin selama ini setiap kali kalender atau bertukar bulan ataupun ada satu tarikh yang semakin dekat di hati, tarikh untuk akhirnya berkata cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini segala khidmat bakti yang telah dicurahkan selama bertahun-tahun. Cukup sampai di sini keringat yang menitis, tenaga yang dicurahkan dan masa yang diberikan demi tugas dan tanggungjawab. Buat saudara yang pernah bekerja shift kan, yang keluar ketika orang lain sedang tidur, yang pulang ketika anak-anak dah pun lena dibuai mimpi, yang terpaksa meninggalkan anak-anak yang masih kecil demi melaksanakan amanah. Mungkin dulu kita selalu cakap dengan anak-anak kan, maaf ayah kena kerja, maaf ibu kena masuk shift. Dan hari ini anak-anak tu sudah semakin besar. Tahun-tahun yang kita korbankan itu mungkin tak boleh diulang kembali. Tetapi insyaAllah akan ada satu lembaran baru selepas ini. Tak lama lagi, tak ada lagi bunyi jam loceng yang memaksa kita untuk bangun mengejar waktu kerja. Tak ada lagi jadual shift yang perlu dipandang. Tiada lagi rasa bersalah bila terpaksa meninggalkan keluarga. Sebaliknya, akan ada pagi yang boleh dimulakan bersama-sama dengan pasangan. Akan ada masa untuk minum kopi tanpa rasa tergesa-gesa kan. Ada peluang untuk kita melihat anak-anak dan cucu membesar depan mata dengan lebih dekat. Dan yang paling penting, akan ada masa untuk kita menjaga diri sendiri setelah sekian lama kita sibuk menjaga tanggungjawab untuk orang lain. Dan terima kasihlah kepada rakan pendengar, katanya sedang menghitung hari untuk bersara katanya. Selama berapa tahun ini berkhidmat, selama 34 tahun berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Salam sayang buat semua ketua jururawat kesihatan di PKD Batu Pahat Johor, katanya sedang menghitung hari. Akak dah mula bercuti sebelum bersara pada 1 Oktober 2026. Apapun, kita doakan yang baik-baik untuk saudara yang sedang menghitung hari juga, seperti Kak Rifah Marjan yang berada di Batu Pahat Johor. Kita doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Lepas ni bolehlah dengar sentiasa Radio Klasik kan, 24 jam dah berehat di rumah kan, sambil-sambil berkebun bersama-sama dengan pasangan, cucu-cucu kan, bolehlah dengar Radio Klasik. Ayuh kita berhibur dengan lagu ini, Kasih Berubah. Terus bersama.

0: Raja Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Waktu ini saudara dah pun 10.45 minit pagi. Dan seperti biasa kami bawakan untuk saudara rancangan tajaan waktu ini. Kita bersama-sama dengan Encik Muhammad Amar Ali bin Muhammad Zilan. Baru saja Mani hubungi untuk kita dengarkan antara promosi yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ kita apa khabar?
0: Alhamdulillah, sihat. Encik Amar sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Ceria suaranya. Ada promosi yang juga hebat dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. Silakan.
1: Terima kasih DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ajmain wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar Radio Klasik pada pagi ini. Saya doakan semuanya sihat dan sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanallah Ta'ala. InsyaAllah, mana tuan-tuan dan puan, mana yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Moga sampai ke destinasi yang ditujui. Mana yang sedang bekerja, selamat bekerja diucapkan. Dan juga mana yang sedang bersantai-santai di rumah, nak masak ke apa kan. Tuan-tuan dan puan, dengar sekejap saya nak berceloteh selama 15 minit. Yang mana tuan-tuan dan puan, saya nak bawakan kepada tuan-tuan dan puan satu produk yang tak asing lagi, iaitu Pati Sarang Burung Walik Perfect 4 dalam 1 yang pertama di Malaysia. Masya Allah, yang kami adunkan dengan 4 bahan alami yang terbaik, iaitu Sarang Burung Walik, Delima, Rozel dan juga Madu. Masya Allah, satu produk yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan luaran dan juga dalaman kita, dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki kita, insya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, Pati Sarang Burung Walik Perfect ni dah mempunyai ribuan pengguna, ribuan testimoni daripada pelanggan-pelanggan kami di luar sana yang telah mengamalkan Pati Sarang Burung Walik Perfect ni. Alhamdulillah, kita nampak kesan yang baik, kesan yang positif untuk kesihatan kita. Jadi tuan-tuan dan puan, rugi kalau kita tak cuba. Sebab apa tuan-tuan dan puan, kita tengok di toko-toko jamu di luar, harga sarang burung walik ni boleh mencecah sehingga ribuan ringgit per kilogram. Sebab apa? Dia banyak khasiat tuan-tuan dan puan. Sebab tu harganya mahal. Jadi tuan-tuan dan puan, kami daripada DCM Herb Legacy, kami adakan Pati Sarang Burung Walik Perfect ni. Sebab apa? Kita nak bagi semua orang rasa kebaikan Pati Sarang Burung Walik Perfect ni. Jadi tuan-tuan dan puan, jom sama-sama hari ini kita amalkan Pati Sarang Burung Walik Perfect, yang mana dia sangat-sangat bagus untuk mengurangkan masalah-masalah kesihatan kita. Salah satunya adalah masalah penghadaman, tuan-tuan dan puan. Masalah penghadaman tu susah kan, duduk dalam toilet kadang-kadang sampai setengah jam nak membuang tu susah kan. Jadi tuan-tuan dan puan boleh amalkan Pati Sarang Burung Walik Perfect, yang mana dia membantu untuk melawaskan pembuangan kita. Dalam masa yang sama juga dia membantu untuk menyingkirkan toksik dalam badan kita melalui pembuangan air besar dan juga air kecil kita, insyaAllah. Selain itu juga Pati Sarang Burung Walik Perfect ni sangat-sangat bagus tuan-tuan dan puan untuk mengurangkan sakit lutut, sakit sendi. Kadang-kadang kita sendiri tuan-tuan dan puan duduk lama sikit, mulalah kebas-kebas kaki, kebas-kebas tangan, sakit lutut. Kadang-kadang nak berjalan susah, nak solat berdiri pun kadang-kadang tak boleh. Sebab apa? Kadang-kadang kita tengok mak ayah kita nak solat berdiri tak boleh. Sebab apa? Ada masalah, masalah sakit lutut ni kan. Jadi tuan-tuan dan puan, amalkan Pati Sarang Burung Walik Perfect, yang mana dia membantu untuk mengurangkan masalah sakit lutut kita dan juga dia membantu untuk melancarkan pembuluh darah kita. Jadi sangat-sangat bagus tuan-tuan dan puan untuk kita amalkan dalam seharian kita. InsyaAllah kita akan rasai sendiri kebaikan Pati Sarang Burung Walik Perfect ni, yang mana dia membantu dari segi mengurangkan masalah sakit lutut kita. Dan selain itu juga Pati Sarang Burung Walik Perfect ni sangat-sangat bagus, dia kaya dengan kolagen, kaya dengan vitamin C yang sangat-sangat membantu untuk mengurangkan masalah gatal kulit, sakit gatal-gatal kulit-kulit kering, jerawat, jeragat, kulit kusam dan sebagainya. Boleh amalkan Pati Sarang Burung Walik Perfect yang kaya dengan kolagen, yang mana dia membantu untuk mencantikkan kulit kita, melembapkan kulit kita dan juga menghilangkan jerawat, jeragat, kulit kusam dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, rugi kalau kita tak cuba. Sebab apa? Dah ramai yang berjaya setelah amalkan Pati Sarang Burung Walik Perfect ni. Alhamdulillah, kita nampak perubahannya. Yang ada masalah kesihatan saja, sihat pun boleh amalkan Pati Sarang Burung Walik Perfect. Jadi tuan-tuan dan puan, rugi kalau kita cuba. Sebab apa? Hari ini kita bagi promosi untuk pendengar Radio Klasik saja, yang mana tuan-tuan dan puan boleh dapatkan hari ini dengan harga yang sangat-sangat mampu milik. Sebab apa? Kita bagi dua pakej hari ini, pakej A dan juga pakej B. Yang mana tuan-tuan dan puan, 6 botol pakej A kita, 6 botol Pati Sarang Burung Walik Perfect cuma dengan harga RM200 sahaja. Dan juga pakej B kita, 12 botol Pati Sarang Burung Walik Perfect cuma dengan harga RM300 sahaja. Dan kedua-duanya percuma penghantaran ke Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan, nak 6 botol 200 pun boleh, nak 12 botol 300 pun boleh. Terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang 014-988-2436. Saya ulang 014-988-2436 ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee. InsyaAllah kita berehat seketika.
0: Baik, kita dengarkan dulu lagu Surat Cintamu, nyanyian A. Razak. Selepas itu kita masih lagi akan bersama-sama dengan DCM Herbs Delegasi.

0: Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman, lagu yang baru saja saudara dengarkan tadi tajuknya Surat Cintamu nyanyian Irasa. Kita masih lagi bersama-sama dengan Cik Muhammad Ammar Ali berceritakan mengenai dengan DCM Herbs Legacy. Silakan Cik Ammar.
1: Terima kasih DJ. Alhamdulillah bersama lagi kita tuan-tuan dan puan-puan. Mana yang baru buka radio ataupun yang masih mendengarkan kami, ha, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang. Sebab apa, hari ini kita bagi promosi istimewa khas untuk pendengar Radio Klasik saja, yang mana promosi hingga promosi ini sehingga pukul 6 petang ini saja untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dapatkan parti sarang burung walet profil kita dengan harga yang sangat-sangat mampu milik. Sebab apa, hari ini kita bagi dua package yang kita ada, iaitu package A dan juga package B. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, package A kita, tuan-tuan dapatkan 6 botol parti sarang burung walet profil cuma dengan harga RM200 sahaja, dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Masya Allah, jimat sangat-sangat. Dan package B kita lebih jimat lagi, 12 botol parti sarang burung walet profil cuma dengan harga RM300 sahaja, dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Masya Allah, pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Nak 6 botol RM200 pun boleh, nak 12 botol RM300 pun boleh. Kedua-duanya percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang, ha, di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436, atau boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, parti sarang burung walet profil ni ada yang tertanya-tanya cara pengambilannya macam mana, kan? Tuan-tuan dan puan-puan, mudah saja. Cara pengambilan je, kita boleh ambil 2 sudu pagi sebelum sarapan, manakala malam tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil 2 sudu sebelum tidur. Bagi pelanggan-pelanggan kita yang mengamalkan ubat-ubatan daripada hospital, cuma jarakkan saja pengambilan profil dengan ubat-ubatan tersebut dalam masa 1 ke 2 jam sahaja, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, parti sarang burung walet profil ni bukan untuk orang yang berumur saja, bukan untuk orang tua saja. Dia boleh diamalkan seisi keluarga. Anak-anak kita yang dah remaja pun boleh amalkan, anak-anak kita yang sekolah rendah pun boleh. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, parti sarang burung walet profil ni kita menggunakan bahan-bahan alami sahaja. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat bagus untuk kesihatan, yang mana dia kaya dengan vitamin C. Bagi untuk anak-anak kita, kalau amalkan, dia menambahkan antibody, menguatkan antibody badan anak-anak kita, menambahkan fokus untuk anak-anak kita nak belajar. Dan juga parti sarang burung walet profil ni sangat-sangat bagus tuan-tuan dan puan-puan untuk menjaga kulit kita, mencantikkan kulit, jerawat, jeragat. Dan juga parti sarang burung walet profil ni bacaan tekanan darah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi kalau kita tak cuba tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Khasiatnya terlalu tuan-tuan dan puan-puan, parti sarang ni kita bagi harga mampu milik untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan untuk amalkan seisi keluarga. Bukan kita saja, anak-anak boleh, suami isteri boleh, mak ayah boleh. Kita amalkan seisi keluarga. InsyaAllah rasa ni pun sangat-sangat sedap. Ada 5 rosak dan juga madu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi kalau kita tak cuba. Sebab apa? Kalau kita dia memang mahal tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh sendiri boleh tengok di toko-toko jamu di luar, harga dia boleh-boleh mencecah sehingga ribuan ringgit per kilogram mengikut grade dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama hari ini kita dapatkan parti sarang burung walet profil daripada DCM Herb Legacy, yang mana sangat-sangat bagus untuk kesihatan luaran dan juga dalaman kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rasa yang sangat-sangat sedap, masam-masam manis. Anak-anak kita pasti suka, kita sendiri pun pasti suka. Sebab apa? Nak rasa yang sangat-sangat sedap, boleh diamalkan si isteri keluarga. Makan dalam seharian kita, pagi kita boleh ambil 2 sudu, malam kita boleh ambil 2 sudu, dan kita akan rasai sendiri badan kita akan lebih bertenaga dalam seharian kita bekerja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lambat-lambat lagi. Sebab apa? Masa mencemburui kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab apa? Promosi sehingga pukul 6 petang ini saja. Selepas pukul 6, harga dah kembali normal, iaitu 1 botol RM155. Mahal kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah peluang ni untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan hari ini dengan harga yang sangat-sangat murah. 6 botol cuma dengan harga RM200, ataupun tuan-tuan dan puan-puan nak lebih lagi, ambil 12 botol cuma dengan harga RM300 dan percuma penghantaran Keseluruhan. Untuk dapatkan terus call kami. Kalau call tu tak dapat, WhatsApp terus kami. Ha, kadang-kadang talian tu terlalu sibuk kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawan kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Promosi sehingga pukul 6 petang ini sahaja. Jadi jangan lambat-lambat lagi tuan-tuan dan puan-puan. Bila lagi kita nak dapatkan parti sarang burung walik perfan ini dengan harga yang sangat-sangat mampu milikkan? Hari ini adalah hari peluangnya untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan parti sarang burung walik perfan. Anak-anak sekali, sebab apa kita tahu anak-anak kita ni kadang-kadang aktif dekat luar kan. Macam mana kita nak lindungi anak kita? Kita bagi makanan-makanan yang sihat, suplemen-suplemen yang membantu untuk menguatkan antibodi badan anak-anak kita untuk mereka melawan virus yang ada di sekeliling kita yang kita tak nampak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang untuk dapatkan 6 botol RM200 ataupun 12 botol RM300. Kedua-duanya percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Amar. Kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika. Baik, seterusnya kita akan menerusi langkah yang seterusnya untuk Wani terus menemani saudara menerusi melodi klasik.
2: Nostalgia di klasik, lagu rakaman pilihan.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

Nostalgia di Classic. Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman lagu yang baru saja saudara dengarkan tadi. Jauh di Mata, ini menerusi filem Tunang Pak Dukun tahun 1960. Dan paduan suara Abdullah Cik, Puan Sri Saloma dan juga Rosha Timah baru saja menghiburkan saudara. Melangkah jam yang kedua untuk ini terus menemani saudara sehingga 2 petang nanti. Dan lagu-lagu yang mengambil kenangan-kenangan saudara menerusi jam yang kedua ini menerusi rancangan Nostalgia di Klasik. Rancangan yang dinanti-nantikan oleh pendengar setia Radio Klasik di mana jua saudara berada waktu ini. Jangan risau, lagu-lagu yang menggambit kenangan-kenangan saudara waktu ini saudara juga boleh dengarkan untuk malam ini melalui segmen Ritma Klasik. Kalau di sebelah malam, bermula 10 malam hingga 11 malam. Kalau waktu pagi, seperti biasa kami bawakan pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari. Dan lagu yang bakal menyusul selepas ini ada lagu Joget Pahang. Ini menerusi filem Hantuah tahun 1959, nyanyian Puan Sri Saloma. Ada juga lagu Mengikat Janji, paduan suara Di Hamzah dan juga Rosyah Cik. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Jiwa Remaja. Ini menerusi filem Permata di Perlimbahan tahun 1952.

Radio Klasik menggambik kenangan irama merentas zaman. Waktu ini saudara dah pun 11.22 minit pagi. Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Terima kasih juga yang dengarkan kami melalui RTM Klik, di mana juga saudara berada. Kalau nak ke luar negara, boleh ikuti Radio Klasik di mana sahaja. Boleh ikuti Wani kan selama 4 jam sehingga 2 petang nanti, insya Allah. Dan kita dapat baru saja dikabarkan dengan berita di portal berita RTM. Kita ucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarhamah yang amat berbahagia, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang

Radio Klasik mengambil kenangan irama Rentas Amarwati ini, saudara, dah pun 11.37 minit pagi. Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Lagu yang dinyanyikan oleh Hashim Mahyun, lagu dan liriknya, lirik dicipta oleh Omar Rochik, dan lagu komposer lagunya oleh Osman Ahmad. Waktu ini saudara boleh hantarkan melalui WhatsApp kami 0135656128. Nak menyapa Wani kan? Kejap lagi Wani akan menyapa satu persatu nama-nama saudara yang menghantarkan kiriman melalui WhatsApp. Ada yang menyapa Wani di TikTok, di Facebook, juga di Instagram Radio Klasik. Jadi kepada saudara yang belum lagi ikuti media sosial kami, jangan lupa untuk sama-sama dengan carian Radio Klasik. Dan waktu ini seperti biasa kami bawakan selama satu jam bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari lagu-lagu melalui rakaman filem Piring Hitam, lagu-lagu yang mengimbau kenangan-kenangan lama tahun 50-an, 40-an, 70-an, ada 60-an kan. Dan waktu ini seperti biasa juga menerusi melodi klasik, saudara akan dengarkan lagu 70-an juga 80-an, tapi di jam yang seterusnya. Kalau waktu ini menerusi rancangan Nostalgia di Klasik. Selepas ini ada lagu Kasih Berpadu Semula. Ini menerusi filem Tuah Badan tahun 1970, paduan suara Habibah Yaakob dan juga Taufik Haji Ali. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Anak Tiong, nyanyian Julia, semuanya Nostalgia di Klasik.

Raja Gelasi mengambil kenangan irama berantas zaman. Waktu ini saudara dah pun 11.51 minit pagi. Kita di penghujung untuk rancangan Nostalgia Day Klasik. Selama satu jam kami siarkan lagu-lagu seperti ini. Lagu-lagu yang mengimbau kenangan-kenangan lama. Lagu 40-an, 50-an, 60-an. Lagu-lagu menerusi petikan filem Melayu Klasik yang mengkamit kenangan kita. Itulah uniknya di Raja Gelasik. Kami siarkan lagu-lagu seperti ini untuk kita kembalikan kenangan saudara di waktu dahulu. Dan saudara jangan lupa untuk dengarkan untuk malam ini lagu-lagu seperti ini pukul 10 malam hingga 11 malam melalui segmen Ritma Klasik. Nak tahu siapa penyampai untuk malam ini, kena nantikan selepas ini. Di penghujung segmen Melodi Klasik akan dikongsikan siapa yang akan bertugas sepanjang hari ini. Ayo saudara, kita berhibur dengan lagu Air Mata Jatuh Berlinang. Tapi sebelum tu kita berhibur dengan lagu Keluhan Lila Manca, lagu tahun 1960-an, lagu yang dinyanyikan oleh Rosyah Cik semuanya.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hai saudara, terima kasih dengarkan kami di mana juga saudara berada. Waktu ini melangkah jam yang ketiga untuk ini terus menemani menerusi segmen Melodi Klasik. Dah pun 12:01 tengah hari. Selamat tengah hari yang mungkin sedang masak, ada yang dah pun menjamu selera. Terima kasih jadikan Radio Klasik sebagai peneman setia saudara untuk pertemuan hari ini 28 September 2026 hari Isnin, bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih bersama-sama dengan Wani waktu ini. Entah kenapa Wani rasa macam ada seseorang istimewa yang sedang dengarkan Wani sekarang. Tak tahu betul ataupun tidak, tapi tiba-tiba Wani rasa tersenyum seorang diri sampai rasa tersipu-sipu pula Wani kat sini kan. Mungkin ada yang sedang dengarkan dalam kereta, mungkin sambil buat kerja, atau mungkin sedang santai-santai rehat sambil makan, dengar radio masih terpasang Radio Klasik. Kalau betul lah orang yang Wani maksudkan itu sedang dengar, Wani cuma nak ucapkan terima kasih. Terima kasih kerana memilih untuk luangkan sedikit waktu terus menemani Wani di sini. Kadang-kadang kita tak sedar kehadiran seseorang walaupun hanya melalui radio boleh buatkan satu hari kita rasa istimewa kan. Terima kasih menjadikan Wani sebahagian kecil daripada waktu saudara hari ini. Tapi untuk seseorang yang mungkin sedang tersenyum sekarang, Wani tak nak cakap banyak, nanti makin merah muka Wani kan hari ini kan. Cukuplah Wani kirimkan lagu ini sebagai tanda terima kasih. Bukan kerana nama, lagu tahun 1986, nyanyian Datuk Ramli Sarip. Menyusul selepas itu ada lagu Penawar di Hati, lagu tahun 1980. Terus bersama Radio Klasik.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Raja Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman baiklah sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat. Masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya juga Shah Alam Selangor hari ini 1:07 tengah hari. Tepat pukul 1 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti berita 1 tengah hari. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Semoga kasih mengambil kenangan irama merintas zaman saudara. Telah masuknya waktu solat fardu zuhur tepat 1:07 minit tengah hari tadi bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya juga Shah Alam Selangor. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman lagu yang baru saja saudara dengarkan, tajuknya Kau Pergi Cua. Nyanyian Adam Ahmad membawa kita ke pukul 1.39 minit tengah hari waktu ini. Dan akhirnya sampailah kita ke penghujung rancangan untuk ini, terus menemani saudara menerusi melodi klasik. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Hazwani. Sebelum mengundurkan diri, Wani nak titipkan satu pesan. Jaga diri, jaga kesihatan. Jangan lupa untuk sayangi orang-orang yang kita sayang. Selagi ibu dan ayah masih ada di depan mata, peluklah mereka, telefonlah mereka dan luangkan masa bersama-sama mereka. Hargailah pasangan saudara yang sentiasa berada di sisi, anak-anak yang sedang membesar di depan mata dan keluarga yang sentiasa menunggu kepulangan kita. Dan kadang-kadang kesibukan atau jarak ataupun keadaan yang menghalang kita untuk bersama-sama. Tapi selagi masih ada kesempatan, usahakanlah. Sebab kita tak pernah tahu bila kali terakhir kita dapat mendengar suara seseorang yang kita sayang, melihat senyuman atau memeluknya untuk kali yang terakhir. Jangan tunggu kehilangan untuk kita menghargai. Sayangilah mereka hari ini sementara mereka masih ada di depan mata kita. Di kesempatan waktu juga, kami ingin merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan seluruh keluarga atas kehilangan tersebut. Semoga Allah SWT mengampunkan segala dosa, Allah Yarham menerima segala amal baktinya serta menempatkan roh Allah Yarham dalam kalangan orang-orang yang beriman. Sebentar lagi saudara akan ditemani bersama-sama rakan penyampai Azlan Omar menerusi segmen Mestika Klasik. Wani tinggalkan saudara dengan lagu ini, Ayah dan Ibu. Kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika. Wani mohon maaf jika ada tersalah kata, tersilap bicara sepanjang udara bersama-sama dengan saudara. Teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami, Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Alhamdulillah untuk pertemuan petang ini, saudara. Sekali lagi kita dipertemukan untuk pertemuan hari Isnin hari ini bersamaan 28 September dalam hitungan Takwim Hijri. Kita berada pada hari yang ke-16 Rabiul Akhir. Dan memulakan pertemuan didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Juga saya mulakan pertemuan dengan salam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi, dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai, rakan jurhebah Hazwani yang dah pun bersama-sama dengan saya untuk pertemuan sebelum ini dan menyambung tugasan. Dalam pada memulakan tugasan untuk pertemuan petang ini, saya Azlan Omar mewakili seluruh warga Radio Klasik ingin menzahirkan ucapan salam takziah kepada Tuan Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh ahli keluarga atas pemergian insan tersayang oleh arham Tuan Dr. Siti Hasmah Mohd Ali yang telah kembali ke rahmatullah hari ini. Bersama rasa duka cita ini, kami menitipkan doa. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa oleh arham, mencucuri rahmat ke atas ruhnya dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tulus ikhlas daripada kami, seluruh warga Radio Klasik.

مغفر لها وارحمها وعافها وعف عنها. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa oleh arham, mencucuri rahmat ke atas ruhnya dan menempatkannya bersama dalam kalangan orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tulus ikhlas daripada kami seluruh warga Radio Klasik. Malaslah, dan untuk petang ini selalu juga dapat saksikan insyaAllah dijangkakan untuk istiadat pengumuman pembesar negara Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Dijangkakan pukul 3 petang nanti, dapat disaksikan juga menerusi saluran TV1 dan saluran Berita RTM bersama pengacara Syed Munawar dan Raja Sufi, lintas langsung dari Masjid Syarif Taman Sungai Besi Indah untuk penghormatan terakhir, dan juga lintas langsung dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya dijangkakan insyaAllah pada pukul 3 petang nanti. Selalu boleh saksikan menerusi TV1 dan saluran Berita RTM untuk istiadat pengumuman oleh arham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Sekali lagi, salam tahziah daripada kami, warga Radio Klasik.

Radio Klasik mengambil kenangan irama berentas zaman. Meneruskan tugasan untuk petang ini dengan membawa bersama khabar duka. Mewakili seluruh warga Radio Klasik, kami zahirkan ucapan salam takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh ahli keluarga atas berita pemergian insan tersayang oleh Arham Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali yang diberitakan telah kembali ke rahmatullah hari ini. Dan bersama rasa duka cita ini, kami menitipkan doa. Allah

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman untuk pertemuan petang Isnin. Untuk petang ini, petang Isnin dengan khabar duka yang diterima, khabar duka buat seluruh rakyat Malaysia, dan kami di Radio Klasik mewakili seluruh warga Radio Klasik menzahirkan ucapan salam takziah kepada Tuan Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh ahli keluarga atas pemergian insan tersayang Allahyarham Tuan Dr. Siti Asmah Muhammad Ali yang telah diberitakan kembali ke rahmatullah hari ini. Dan bersama rasa duka cita ini, kami menitipkan doa, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa Allahyarham, mencucuri rahmat ke atas ruhnya dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tulis ikhlas daripada kami, seluruh warga Radio Klasik.

saudara, menghitung masa menuju ke pukul 3 petang. Untuk petang ini dijangkakan 3 petang nanti untuk istiadat pengebumian, untuk istiadat pengebumian pembesar negara oleh Rahang Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali. Menerusi saluran TV1 dan juga saluran berita RTM, saudara dapat ikuti lintas langsung ini dibawakan dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah sebagai penghormatan terakhir, dan juga lintas langsung dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya bersama-sama pengacara Syed Munawar dan Raja Sofi, menerusi saluran TV1 dan juga saluran berita RTM. Sekali lagi, salam takziah, berkongsi rasa duka daripada kami, seluruh warga Radio Klasik.

Radio Klasik menggamitkan langgani ramah melintas zaman untuk pertemuan petang ini, selalu petang Isnin, dengan kabar duka dikongsikan berita kematian Oliarham Tun Dr. Setias Mahmud Ali. Dan kami di Radio Klasik berkongsi kedukaan ini, berkongsi kabar duka, mewakili seluruh warga Radio Klasik menzahirkan ucapan salam takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh ahli keluarga atas pemergian insan tersayang Oliarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, yang diberitakan telah pun kembali ke rahmatullah pada hari ini. Dan bersama rasa duka cita ini, kami titipkan doa Allahumma ghafir laha warhamha wa'anfiha wa'anfuhanha. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa Oliarham, mencucuri rahmat ke atas rohnya dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tulus ikhlas daripada kami, seluruh warga Radio Klasik.

sampaikan dalam pada meneruskan pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah sebentar nanti mungkin Sarawak juga boleh ikuti menerusi saluran TV1 dan juga saluran Berita RTM untuk sama-sama mengikuti istiadat pengebumian Pembesar Negara Biarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. InsyaAllah dijangkakan sedikit waktu lagi bersama-sama pengacara Syed Munawar dan Raja Sufi lintas langsung ke Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah sebagai penghormatan terakhir, dan juga lintas langsung ke Pusara Negara Persin 20 Putrajaya. InsyaAllah sebentar nanti saya akan berikan perkabarannya jika acara ini bermula dan disiarkan menerusi TV1 dan saluran Berita RTM.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat petang untuk pertemuan petang hari Isnin dengan kabar duka untuk hari ini. Dengan kabar duka berita pemergian Alhamdulillah Tuan Dr. Hasmah Muhammad Ali. Dan para pendengar sekalian, saudara kita kini berada dalam suasana penuh penghormatan dan penuh tazim. Sesi penghormatan terakhir buat Alhamdulillah Tun Dr. Hasmah binti Haji Muhammad Ali yang dijadualkan pukul 3 petang ini. Sekarang ini juga dapat disaksikan melalui saluran TV1, juga melalui saluran berita RTM, langsung dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah untuk penghormatan terakhir istiadat pengumuman pembesar negara Alhamdulillah Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali.

dan kami di Radio Klasik membawa seluruh pendengar untuk sama-sama mengambil ruang ini dengan penuh tertib sambil mendoakan agar segala urusan dipermudahkan dan moga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarham.

Radio Kelas yang mengkamitkan langgan irama merentas zaman, meneruskan lagi pertemuan untuk petang ini, saudara. Jodoh pertemuan untuk petang hari Isnin. Isnin penuh kedukaan untuk petang ini dengan kabar duka yang diberitakan, berkongsi kedukaan dengan seluruh rakyat Malaysia dengan berita kembali ke rahmatullah alirham Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Dan sekarang ini kalau mungkin sudah boleh juga saksikan melalui saluran TV1 secara langsung, lintas langsung dari Masjid Al-Sharif Taman Sungai Besi Indah untuk penghormatan terakhir setiap pengumuman pembesar negara alirham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Dan juga akan dibawakan siaran secara langsung dari pusara negara Presiden 20 Putrajaya. Dan untuk petang ini kita menuju satu lagi detik penting dalam rangkaian penghormatan terakhir buat Olerham Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Umar Ali. Untuk petang ini dalam benda menantikan juga waktu solat Fardu Asar untuk petang ini dijadualkan 4.15 minit petang di Masjid Al-Sharif dan disusuli, diikuti dengan solat jenazah. Jadi untuk petang ini kita berjeda seketika sambil kita sama-sama mendatangkan memohon keampunan satu rahmat dan kesejahteraan kepada Allah Subhanahu Wataala buat Olerham Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Semoga segala urusan keluarga dan seluruh perjalanan terakhir ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tulus ikhlas daripada kami seluruh warga Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

Radio Klasik mengkami kenangan irama merentas zaman berjeda seketika seluruh rakyat Malaysia dengan kabar duka yang diterima untuk hari ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka kembalinya ke rahmatullah alirham Tun Dr. Siti Asmah Muwan Ali yang diberitakan telah kembali ke rahmatullah untuk hari ini, dan kami di Radio Klasik menzahirkan ucapan salam takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh ahli keluarga atas pemergian insan tersayang. Dan dengan kabar duka ini juga kami titipkan doa Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu'anha. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa alirham, mencucuri rahmat dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Amin. Baiklah, untuk petang ini sama-sama dapat kita ikuti juga siaran langsung dari Masjid Syarif Taman Sungai Besi Indah untuk istiadat pengebumian alirham Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali. Dan sekarang ini dalam fasa menantikan waktu solat fardu asar. Untuk hari ini dijadualkan waktu solat fardu asar bagi Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 4.15 minit petang sebentar nanti. Dan insyaAllah dijadualkan setelah selesai solat fardu asar akan diikuti dengan solat jenazah untuk alirham Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali.

Dan insya Allah untuk petang ini juga langsung selepas itu dari sekarang ini dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah untuk pengamatan terakhir, dan selepas itu kita akan juga ikuti lintas langsung ke Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Dan dalam pada menantikan itu, kita berjeda seketika sambil kita menadah tangan, mendoakan keampunan, mendoakan kerahmatan, juga mendoakan kesejahteraan buat roh oleh Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali yang telah pun pergi meninggalkan kita. Semoga segala urusan keluarga dan seluruh perjalanan terakhir ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam takziah diberi kami seluruh warga Radio Klasik.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Yang bermaksud saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggemit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu ansar bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu ansar daripada kami, Radio Klasik.
2: Allah.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman untuk pertemuan petang Isnin penuh kedukaan berkongsi kabar duka dengan berita pemergian Alhamdulillah Tuan Dr. Siti Asmah Muhammad Ali untuk petang ini. Baik, dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk petang ini juga suka untuk saya ingatkan, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk petang ini telah masuk waktu solat fardu asar sebentar tadi 4.15 minit petang. Selama menunaikan kewajipan solat fardu asar, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT. Dan sekarang ini kalau dapat disaksikan juga menerusi siaran di TV1, siaran secara langsung dibawakan secara langsung dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah untuk penghormatan terakhir buat Allahyarham Tuan Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali

Dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah dapat disaksikan sekarang ini disiarkan juga melalui saluran TV 1 dan juga saluran berita RTM. Salat sunat jenazah. Seterusnya selepas ini kita akan juga terus dapat ikuti penghormatan terakhir kepesuaran negara Presiden 20 Putrajaya. Nah, sedikit antara mungkin boleh saya kongsikan sebagai pelangsung kawa oleh Arham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Antara anak-anaknya 7 orang, iaitu Datin Paduka Marina, Mirzan, Tan Sri Mazani, Dato' Sri Mukhris, Malinda, Maizura juga Mazhar. Dan antara kerjaya dan sumbangan oleh Arham semasa hayatnya, pada tahun 1955 pernah menjalani latihan sebagai doktor di Hospital Besar Kuala Lumpur, dan pada tahun 1964 menjadi pemangku penguasa perubatan Hospital Besar Alustar. Oleh Arham juga pada tahun 1965 dan 1974 pernah mencipta sejarah melalui pelantikan dalam bidang kesihatan ibu dan anak. Dan selepas bersala, Alham berkhidmat sebagai Chancellor pertama Universiti Multimedia Malaysia. Juga merupakan penaung Pan Pacific Southeast Asia Women's Association ataupun Pesawa Malaysia.

Radio Klasik menggamit kenangan di rumah merentah zaman Jamilul Hayat Mawar Putih, tanda perpisahan, perpisahan dengan berita kabar duka perginya ya negarawan Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Dan untuk petang ini dengan kabar duka itu, berkongsi kabar duka dengan seluruh rakyat Malaysia merasakan kehilangan ini. Dan sekarang ini baru saja berlangsung ataupun baru saja selesai dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah menerusi siaran di TV1, siaran langsung menerusi TV1. Sebentar tadi selesai solat jenazah ke atas Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Dan insyaAllah lanjut jadual untuk petang ini, dijadualkan jenazah Allahyarham akan dibawakan ke menuju ke pusara negara Presiden 20 Putrajaya. Dan ya, pergerakan ini menjadi sebahagian daripada rangkaian istiadat pengebumian negara bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. InsyaAllah sama-sama kita doakan yang dipermudahkan segala urusan, dan kita doakan juga agar sentiasa ataupun ruhnya berada di sisi Allah bersama orang-orang yang beriman dan dikasihi Allah. Dan insyaAllah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salam takziah juga daripada kami seluruh warga Radio Klasik. Dan kejap nanti kita akan ikuti berita seketika dari pusat berita Radio RTM untuk utama 5 petang.

0: Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Doblo. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Terus bersama Najib Mashur di Pusara Negara Presiden Doblo, Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tatacara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengebumian bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan dikebumikan seketika nanti. Kamal media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Mashur, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya, kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
0: Terima kasih, Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
3: Terkejut bila dengar kan. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat daripada rumah kan. Tu datang sini memang rasa macam hibur nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, tuan santun. Saya kebetulan dari Rembau, sini pergi anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat baut pita pun pagi tadi kan. Kita gosok ke datang sini untuk penghormatan.
4: Yang ini sedikit sebanyak, saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga. Dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini. Dan saya sebenarnya dari Penang dah sekali-sekala bermaster team dekat di Alat Impian ni. Bila dapat je berita, dan saya cari peluang macam mana untuk saya dapat mendekatikan diri saya.
3: As a first lady, banyak benda yang kita nampak. Banyak tak terkata untuk saya cakapkan dia sebagai isteri seorang pemimpin. Ibu kepada anak-anak dia dah banyak kita boleh nampak. Cara dia berkomunikasi,

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasbah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Makmur Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat, serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mengisytiharkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500,000 isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasbah. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ini Rama Merentas Zaman untuk jam ini melangkah melepasi 5 petang 25 18 minit petang. Jadual pertemuan untuk petang Isnin. Petang ini Isnin 28 September 2026 bersamaan hari yang ke-16 dalam hitungan takwim Hijri, hari yang ke-16 untuk bulan Rabiul Akhir. Petang Isnin penuh kedukaan buat seluruh rakyat Malaysia untuk petang ini berkongsi kabar duka dengan berita pemergian Aliarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang telah diberitakan kembali ke rahmatullah untuk hari ini. Dan kami di Radio Klasik juga menzahirkan kesedihan dengan ucapan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga Tun Dr. Mahathir Muhammad atas pemergian insan tersayang Aliarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali untuk hari ini. Bersama rasa duka cita ini, kami turut menitipkan doa. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu'anha. Semoga Allah mengampuni segala dosa Aliarham, mencucuri rahmat ke atas ruhnya dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Baik saudara, kalau mungkin saudara boleh ikuti juga untuk petang ini siaran langsung istiadat pengebumian pembesar negara Aliarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, masih lagi dari Masjid Asy-Syarif sekarang ini. Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah, sebagai penghormatan terakhir selesai solat jenazah yang disempurnakan sebentar tadi. Dan selanjutnya sekarang ini jenazah akan dibawa ke pusara negara di Presiden 20 Putrajaya untuk istiadat pengebumian pembesar negara. Dan selalu boleh saksikan ini secara langsung juga melalui saluran TV1 dan juga saluran berita RTM.

0: sambil menyaksikan siaran secara langsung istiadat pengumuman pembesaran negara oleh Arham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali petang ini, kita berjeda seketika. Sejenak untuk kita memanjatkan doa, memanjatkan doa kepada Allah SWT agar dipermudahkan segala urusan, dan ya, didoakan juga semoga Allah SWT mengampuni segala dosa oleh Arham, melimpahkan rahmat dan menempatkan roh oleh Arham dalam kalangan hamba-hambanya yang beriman dan beroleh kasih sayangnya, dan insyaAllah amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salam takziah daripada kami seluruh warga Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klassik und damit gelangen Irama Merinta Zaman. Rasungkawa Alirham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang telah kembali ke Ramadullah untuk hari ini. Dan kita semua seluruh rakyat Malaysia berkongsi kedukaan ini dengan kabar duka berita pemergian Alirhamah Alirham Tun Dr. Siti Hasmah binti Muhammad Ali. Dan kalau dapat ikuti melalui siaran di TV1 sekarang ini bersama-sama dengan pengacaranya Syed Munawar dan Raja Sufi. Dan tetamu di studio dapat diikuti sekarang ini istiadat pengebumian pembesar negara Tun Dr. Siti Hasmah yang dibawa ke pusara negara Presiden 20 Putrajaya setelah selesai solat jenazah yang telah disempurnakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah untuk penghormatan terakhir hari ini. Baik, dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk petang ini, insyaAllah sama-sama dalam masa yang sama kita memohon kepada Allah SWT agar arwah, agar Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah diampunkan dosa-dosanya, diberi kerahmatan dan ditempatkan bersama orang-orang yang dikasihi Allah SWT, dan insyaAllah Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha.

dan dalam pada menyaksikan dan juga memberi penghormatan terakhir untuk istiadat pengebumian Pembesar Negara Raya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang dibawa ke Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. InsyaAllah kami di Radio Klasik juga akan sentiasa menyampaikan perkembangan dari masa ke semasa untuk memberikan gambaran dan juga perkembangan terkini untuk penghormatan terakhir buat Olirham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali untuk istiadat pengebumian yang dilangsungkan di Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Dengan lafaz Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raji'un, tulus ikhlas berkongsi kedukaan ini daripada kami seluruh warga Radio Klasik.

Jadi kelas yang kami kenangan di Ramah Merentah Zaman untuk pertemuan petang hari Isnin. Isnin penuh kedukaan untuk petang ini dengan berkongsi khabar duka atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Umar Ali. Dan kami di Radio Klasik juga berkongsi kesedihan ini dengan menzahirkan ucapan salam takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh ahli keluarga atas pemergian insan tersayang Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Umar Ali yang telah kembali ke rahmatullah untuk hari ini. Dan bersama rasa duka cita ini, kami turut menitipkan doa Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa Allahyarham, mencucuri rahmat ke atas ruhnya dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah, semakin menghampiri pukul 6 petang untuk saya tamatkan tugasan saya petang ini. Dan sebelum itu, suka juga untuk saya kongsikan kepada saudara kalau mungkin ingin menyaksikan sekarang ini sebagai satu penghormatan terakhir untuk istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Umar Ali. Sekarang ini dibawa ke Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya dan sudah boleh saksikan juga disiarkan secara langsung melalui TV1 dan juga saluran berita RTM. Dan dalam masa yang sama, kita berjeda seketika untuk kita panjatkan juga doa kepada Allah SWT agar dipermudahkan urusan istiadat pengebumian ini. Dan juga dalam masa yang sama, kita panjatkan juga doa kepada Allah SWT agar rohnya dicucuri rahmat, juga ditempatkan bersama orang-orang yang dikasihi. Dan insyaAllah terasa akan kehilangan ini, dan kita berkongsiakan kesedihan, kedukaan dengan berita pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Hamba Azlan Umar mewakili seluruh warga Radio Klasik mengucapkan salam takziah untuk saya berundur petang ini dengan lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya berundur di sini dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bersama saya, Firdaus Isa dalam Ritma Klasik.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Radio Klasik menggami kenangan irama Merentas Zaman. Temankan saya Firdaus Isa dalam Ritma Klasik sehingga pukul 12.30 malam. Hari ini tanggal 29 September 2026 bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita kehilangan sebutir pemata negara. Almarhumah Tun Dr. Siti Asmah binti Muhammad Ali yang telah membuskan nafas terakhirnya pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara.

bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kamu salat menghadap ke arah kubur dan jangan pula kamu duduk di atasnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 16 hingga 18.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Ulang

Merekalah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain daripada azab neraka. Dan pada hari itu, gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia dan batallah apa yang mereka telah kerjakan.

Jika demikian, adakah sama mereka itu dengan orang-orang yang keadaannya sentiasa berdasarkan bukti yang terdapat dari benda-benda yang diciptakan oleh Tuhannya dan diikuti oleh kitab suci Al-Quran memberi kenyataan sebagai saksi dari pihak Tuhan meneguhkan bukti yang tersebut. Dan sebelum itu, kenyataan yang serupa diberi oleh kitab Nabi Musa yang menjadi ikutan dan rahmat kepada umatnya. Orang-orang yang berkeadaan sedemikian mengakui menerima Al-Quran dan sesiapa ingkar akan Al-Quran itu dari kumpulan-kumpulan kaum kafir, maka nerakalah dijanjikan menjadi tempatnya. Oleh itu, janganlah engkau, wahai Muhammad, menaruh perasaan ragu-ragu terhadap Al-Quran. Kerana sesungguhnya, Al-Quran itu adalah perkara yang benar dari Tuhanmu. Tetapi, kebanyakan manusia tidak percaya kepadanya.

0: Dan pada hari itu, akan berkatalah saksi-saksi dari malaikat-malaikat, nabi-nabi dan anggota-anggota tubuh mereka sendiri. Inilah orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya laknat Allah tertimpa kepada orang-orang yang zalim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran JAKIM.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 7.35 minit malam. Baiklah saudara, hari ini kita tanggal 29 September 2026 bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kita kehilangan sebutir pemata negara. Almarhumah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali telah membuskan nafas terakhirnya pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara IJN. Jadi lagu untuk hari ini sehingga pukul 12 malam semuanya lagu-lagu yang berdentak perlahan.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama meredah zaman. Waktu sekarang pukul 7.50 minit malam. Mampiri pukul 8 malam. Pukul 8 malam macam biasa. Saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan.
3: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: lagi mana? Puh, cun gila lah sekarang tadi.
1: Tengoklah remaja sekarang ni, berbahasa entah apa-apa. Tak perlu nak guna bahasa yang kasar. Bak kata seniman agung Tan Sri Pramli, bahasa itu menunjukkan bangsa. Bahasa Melayu, bahasa kita.
2: Memang betul dia cakap. Kau tu mana ada bahasa, panggil orang oi oi oi. Bahasa menunjukkan bangsa kau.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Klasik. Sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu tanpa henti.

0: Suasana hening menyelubungi pusaran negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakua Razali. Istiadat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat kan pada rumah kan. Tu datang sini memang rasa macam hibur. Nak cakap dia macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersama santun. Tolong dari Rembau, pergi anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan. Makan, kita gosokkan datang sini dapat makan. Untuk penghormatan.
2: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemeriahan beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan kemudian dia kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutamanya di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 9.14 minit malam. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Ritma Klasik sehingga pukul 12 tengah malam. Untuk waktu ini hingga pukul 12 tengah malam, saya akan siarkan lagu-lagu yang berentak perlahan dan sederhana. Baiklah, dengarkan lagu Kasih Sayang dan juga Berakhir Kini.

0: Rekma Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Terima kasih kepada yang kirimkan kiriman WhatsApp tanda sokongan kepada Radio Klasik dan juga tanda kebersamaan dalam kita menghadapi hari-hari yang mendatang. Baiklah, lepas ini ada lagu Sayap Terluka dan juga Ibu, nyanyian Hetty Kus Endang, dan akhir sekali lagu Kasih Ibu Ujur Rashid.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada Rosa di Kuching, Acik Fatimah Zah di Muar Johor, Nani Nor, Hashim Buang, Hashim Awang di Batas Raja. Sebelum lagi kita ada Pak Ngah Jamil, Dayang Jamalah di Lok Kawi Sabah, Kak Muzlah Temon, Asmah Jamira di Pagu, Kak Rohaya di Kuching Sarawak, Rasmiza Zakaria di Genting Highland, Salih Ismail di Parit Keroma, Haji Bari Haji Ramli, Amin Rahim JB dan Cik Hafiz Sentul. Semuanya setia dengarkan Radio Klasik dan ucapkan ucapan takziah kepada keluarga Tun Mahathir.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Waktu sekarang pukul 9.46 minit malam. Pukul 10 malam nanti ada Nostalgia di Klasik. Tapi untuk malam ini, Nostalgia di Klasik kita akan siarkan lagu-lagu yang merentak perlahan sahaja. Baiklah, ingin saya bacakan pantun daripada Pak Wan Bebol Lambuk. Pantun khas buat buat keluarga Tun Mahathir katanya, dan juga Al-Fatihah buat Tun Dr. Siti Hasmah. Kesedihan pemergianmu ibu, sukar kami mencari ganti. Kami terus merinduimu, hanya doa yang kami titipi. Tun Siti Hasmah tinggalkan kita, sudah pasti tak kembali lagi. Kami semua turut berduka. Kepada Tun Mahathir, bersabar hujan ini. Itulah kiriman pantun daripada Pak Wan Bubul Lambuk.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
1: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
3: 5:30 petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Caca.
1: Nostalgia.
2: Radio Klasik menggami kenangan. Nidu Banjari kata terima kasih kerana siarkan lagu di Amang Sore. Katanya teringat kisah zaman-zaman muda dulu. Zaman remaja ketika lagu di Amang Sore menjadi siulan remaja. Jadi ramai juga yang kata bila dengarkan lagu nyanyian Ahmad Jais terkenal kembali. Ada yang kenangkan kisah waktu kecil, ada yang kisah waktu remaja, ada juga yang waktu berumah tangga. Apapun, terima kasih kerana jadikan Radio Klasik sebagai pilihan saudara. Baiklah, waktu sekarang pukul 10.46 minit malam, hampir pukul 11 malam. Pukul 11 malam kita ada berita, dan selepas itu saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Oleh itu saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Baiklah, saya tinggalkan saudara dengan 4 buah lagu, iaitu lagu Patah Hati Tumbang Harapan nyanyian Anwar Idris, diikuti lagu Kasih di Rantau Maria Manado, dan juga lagu Kasih Berjauhan nyanyian Datin Paduka, Duli Sudiro, dan akhir sekali lagu Kasih Sekejap nyanyian Suhaimi. Assalamualaikum, jumpa lagi.

Hai, Assalamualaikum. Saya Syira, pendengar Radio Klasik dari Pulau Pinang. Anda berada di Pulau Pinang? Dengarkan Radio Klasik di frekuensi 88.70. Radio Klasik, menggamit kenangan.

Tun Dr. Siti Hasmah, pemergian tinggalkan kesan mendalam terhadap keluarga. Syarikat telekomunikasi digesa terap elemen literasi digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Dimulakan dengan pemergian tokoh wanita negara Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali hari ini. Ahli keluarga isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkongsi kenangan terakhir ketika berada di sisi Allahyarham di Institut Jantung Negara. Datuk Seri Mukris Mahathir mengenang kembali pertemuan terakhir bersama ibunya di meninggalkan kesan mendalam, terutama apabila Allahyarham memaklumkan bahawa beliau sudah bersedia untuk meninggalkan keluarga.
1: Waktu itu dia sudah pun berada di IJM atas sakit yang lain sebenarnya, tetapi moodnya sangat ceria. Walaupun begitu, dia ada beritahu saya yang dia dah bersedia untuk meninggalkan kita semua.
0: Datuk Seri Mukris Mahathir. Tan Sri Mogzani Mahathir pula berkata keluarga masih terkesan dengan pemergian Allahyarham selepas perubahan ketara keadaan kesihatannya. Menurut beliau, keluarga mempunyai banyak kenangan bersama Allahyarham, termasuk pertemuan yang sering diadakan dalam beberapa bulan, minggu dan hari kebelakangan ini. Beliau berkata suasana ketika ahli keluarga berada bersama Allahyarham di IJN malam sebelumnya masih ceria dan mesra sebelum keadaan kesihatannya berubah pada pagi tadi. Majlis tahlil untuk Allahyarham diadakan di kediaman keluarga selepas solat isyak dan dijangka diteruskan pada hari berikutnya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sementara itu berkesempatan merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
2: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan yang teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut berkesempatan menyampaikan ucapan takziah bagi pihak kementerian atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah yang merupakan tokoh perubatan negara. Menerusi perkongsian di laman Instagram peribadinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli menyifatkan Allahyarham sebagai perintis pembangunan kesihatan awam dalam negara, khususnya dalam bidang kesihatan ibu dan anak, keluarga dan kebajikan masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yoh dalam pada itu menyifatkan Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah sebagai seorang tokoh yang tidak perlu bersuara lantang untuk didengari. Sebaliknya, setiap pandangan beliau sentiasa mendapat perhatian. Menurutnya, Allahyarham juga sentiasa tenang dan setia memberikan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir, termasuk ketika bekas Perdana Menteri itu kembali menerajui pentadbiran negara buat kali kedua. Berita seterusnya. Syarikat telekomunikasi termasuk B1 Mobile disaran menerapkan elemen literasi digital, khususnya kesedaran mengenai penipuan dalam talian dalam usaha mendekati komuniti menerusi rangkaian ejennya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadhil berkata, usaha itu penting bagi memastikan pengguna bukan sahaja mendapat akses kepada perkhidmatan telekomunikasi, malah mempunyai pengetahuan untuk melindungi diri daripada menjadi mangsa jenayah penipuan.
3: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian. Tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan ucapan dalam majlis pelancaran B1 Mobile di Ibu Negara. Insentif pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 ke atas perbelanjaan fee kemasukan ke pusat pelancongan dan program kebudayaan tempatan diumum pada Belanjawan 2026 memberi manfaat kepada rakyat, khususnya yang merancang percutian dalam negara. Ikuti perincian keberkesanan insentif berkenaan dalam laporan kejayaan Belanjawan 2026 yang disediakan Nur Syafinas Sari.
4: bagi menggalakkan rakyat melancong dalam negara. Kena ramai yang merentas sempadan kerana ringgit bertambah kuat, maka kerajaan akan beri pelepasan khas cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 diberikan ke atas perbelanjaan bayaran fee kemasukan ke pusat pelancongan tempatan dan program budayaan tempatan.
5: Bagi pelancong tempatan, insentif itu bukan sahaja membantu mengurangkan kos, malah menggalakkan mereka meneroka destinasi menarik dalam negara. Seterusnya, memperkenalkan rakyat kepada sejarah dan keunikan destinasi tempatan.
6: Tak ada apa lagi satu, kos dalam negara ni tak adalah setinggi luar negara. Satu pendekatan yang bagus lah. Contoh kalau kita pergi melancong, terutamanya dalam negara, kita pergi utara, selatan semua kan. So, bila kita pergi melancong tu, kita dapat beli duit kita.
7: Better untuk kita travel dalam negara kita sendiri dulu lah. So, kita tahu dekat tempat bersejarah ada apa. Okay, kalau Penang orang tanya apa. So, one day kita keluar dekat luar negara, apa orang luar katanya dekat kita, apa yang best kat Malaysia, kita dah boleh suggest.
5: Insentif kerajaan itu bukan sahaja memberi keuntungan kepada pelancong tempatan, malah membawa kesan positif secara langsung kepada pelbagai sektor. Pengusaha hotel, penggiat industri pelancongan dan peniaga tempatan misalnya menerima peningkatan pelancong domestik, seterusnya memberi limpah rezeki kepada mereka.
8: Dari segi banyak tempahan, dari segi online dan juga walk-in, jadi kita dapat repeat customer yang sama, kerana kalau di Melaka ni saja tak cukup satu hari untuk berlancong di Melaka kerana mereka akan repeat 2-3 kali. Dengan pencurian cukai RM1,000 tu bermanfaat bagi mereka semua.
5: Pensyarah Kanan, Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, Universiti Teknologi MARA UiTM Melaka, Zamzuri Ahmad Nazari, menyifatkan pelepasan cukai ini antara usaha kerajaan menggalakkan rakyat berbelanja di dalam negara, seterusnya mengelakkan aliran mata wang ringgit keluar negara.
9: Kita melancong dekat Malaysia, kita berbelanja RM1,000 tu daripada kita kutip receipt tu, dan kita boleh dapat pelepasan cukai. Saya rasa ini dari segi satu ni adalah yang beruntung adalah rakyat, dan juga kerajaan dapat memberikan suntikan ekonomi dan juga pengusaha pelancongan yang ada dekat Malaysia ni.
5: Selain membantu rakyat merancang percutian dalam negara, insentif ini turut berpotensi merancangkan perbelanjaan domestik sekaligus menjana limpahan ekonomi kepada pemain industri pelancongan dan perniagaan setempat. Nur Syafinasari, RTM.
0: Rang Undang-Undang Kebebasan Maklumat 2026 masih memerlukan penambahbaikan menyeluruh sebelum dimuktamadkan untuk dibawa ke Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, penambahbaikan tersebut meliputi aspek praktikal dan mekanisme pelaksanaan yang jelas serta mudah untuk dilaksanakan di pelbagai peringkat kerajaan. Luar negara, lapangan terbang antarabangsa Imam Khomeini Iran masih beroperasi dengan lebih 60 penerbangan berlepas dan mendarat Ahad. Walaupun berdepan sekatan Amerika Syarikat, pengerusi lapangan terbang Ramin Kashifazar berkata ia terus menghubungkan Iran dengan lebih 30 destinasi antarabangsa. Namun beberapa penerbangan telah dihentikan susulan tekanan Washington. Sementara itu, Tehran menafikan merancang tindak balas ketenteraan terhadap sekatan berkenaan dan menyatakan rundingan masih diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia kini mengalih tumpuan kepada misi memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas selepas melengkapkan sasaran asal 6 emas. Hari ini, sepak takraw membuka peluang menambah emas selepas regu negara menewaskan Filipina 2-1 pada separuh akhir. Sekaligus, melangkah ke pentas akhir menentang Thailand esok.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Hasmah, pemergian tinggalkan kesan mendalam terhadap keluarga. Syarikat telekomunikasi digesa terap elemen literasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Sepanjang jalan kenangan, muzik tanpa henti.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: KASA. K-A-S-A. KASA. KASA adalah angkasa.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Muslimin yang dirahmati Allah, pada hari ini syukur kita pada Allah bertemu bersama kita lagi. Hari ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita, iaitu ayat terakhir surah Al-Fath. Kemudian kita akan sambung ayat yang pertama sehingga ayat keempat surah Al-Hujurat. Kita masih lagi pada juzuk yang ke-26. A'udzu billahi

فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.

0: الحجرات أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم.
1: Surah Al-Hujurat antaranya berkaitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar bersikap keras terhadap orang-orang kafir namun berkasih sayang sesama mereka, yakni orang Muslim. Juga berkaitan pada air muka orang mukmin di akhirat nanti, kelihatan keimanan dan kesucian hati sehingga dapat diketahui bahawa mereka orang-orang yang sujud ketika di dunia. Manakala asbabun nuzul, iaitu sebab turun ayat pertama sehingga keempat, rombongan dari Bani Tamim menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar berkata, "Jadikanlah Al-Qa'qa bin Ma'bad sebagai pemimpin mereka." Umar mencelah, "Tetapi jadikanlah Al-Aqra' bin Habis sebagai pemimpin mereka." Abu Bakar berkata, "Engkau hendak menyangkalku?" Umar mengatakan, "Aku tidak bermaksud menyangkalmu." Keduanya kemudian berdebat hingga suara mereka terdengar keras. Maka dari itu, Allah SWT menurunkan ayat ataupun surah ini. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah. Demikian tadi pelajaran daripada ayat yang kita bacakan. Mudah-mudahan insya-Allah menjadi panduan dan pedoman untuk kita semua sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakim.

0: 11.30 malam hingga 6 pagi.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Lebih Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.
1: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: setengah malam hingga 6 pagi.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik, irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Cubit, cubit manja. Siapa yang kena cubit tu?
1: Sabar Rajis ni kalau bercakap. Memang lembut gigi dari lidah. Eh, sudahlah Mila ni. Banyak kerja lah membuat.
2: Tok Solok banyak hijau nak buat lah. Tok Solok masuk dapur lah. Hari ni, habis Haji Cada kita pergi makan di restoran. Kita makan luar. Makan di restoran Buluin.
3: Buluin! Laksa utara ibu metuaku. Nasi daging Doremi. Dan paling best tu, kita ada pasang bok antara dua darjat. Macam.
1: Uish, dahsyat menu kat sini. Semua nama filem Tan Sri P. Ramli.
4: Ini apik, wai. Masa nyanyi karaoke kat Blue Inn tu, elok aja kita tengok.
5: Ha, pasal semalam lah tu, Adi. Dia kata ada orang merokok di restoran tu. Ha? Cik Suraya kan ada asma.
6: Ha? Kau nak suruh Kak Sofia dengan Abang Ismadi jadi wakil keluarga?
7: Kau ni betul bila.
6: Tu sangat ke aku ni. Dah nak jadi mak pengantin pula.
8: Cuci motor ke tu?
9: Taklah. Tengah cuci enjin kapal terobak. Si malah mau botol tak datang siang. Ni, ada buah-buah tangan ke tu?
6: Lepas tu, saya nak tentukan tempat ataupun lokasi mana kita nak pergi. Tapi itulah, kita kena ada pembantu lah, Sai.
10: Rina Bicara dari Seremban ke KL ni. Mulakan hidup baru. Cari pengalaman baru.
7: Entah-entah. Ha, dibuka cawangan baru pula nanti kan.
11: Saya kenal suami saya tu, Cik Sharifah. Dia ni memang workaholic orangnya.
0: Setiap hari, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
12: Cubit-cubit manja di Radio Klasik menggami kenangan.
13: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur, 87.7.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Dengarkan Sepanjang Jalan Kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Lebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.
1: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Radio Klasik, menggamit kenangan.
0: Tamadun Islam, menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradhi pada hari ini dalam segmen Tamadun Islam, menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh yang istimewa. Beliau ialah Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, seorang bangsawan Quraisy yang menukar kemewahan dunia dengan kezuhudan yang tiada tara. Nama penuh beliau ialah Uthman bin Maz'un bin Habib bin Wahab bin Huzafah bin Jumah Al-Qurashi Al-Jumahi. Beliau berasal daripada Bani Jumah, salah satu kabilah Quraisy yang berpengaruh dan dihormati di Mekah. Beliau lebih dikenali dengan gelaran Abu Sa'ib, bersempena dengan nama anak sulungnya, Sa'ib bin Uthman, yang juga seorang pejuang Badar. Keluarga Uthman bukanlah keluarga biasa. Beliau merupakan saudara ipar kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, di mana kakaknya, Zainab binti Maz'un, merupakan isteri kepada Sayyidina Umar. Malah anak-anak saudaranya termasuklah tokoh besar seperti Abdullah bin Umar dan Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Sejak zaman jahiliah lagi, Uthman bin Maz'un dikenali sebagai insan yang memiliki jiwa yang bersih. Beliau merupakan antara individu yang mengharamkan arak ke atas dirinya sendiri sebelum Islam yang mewajibkannya, kerana beliau melihat arak hanya merosakkan akal dan maruah manusia. Apabila dakwah Islam muncul, beliau merupakan orang yang ke-14 memeluk Islam, menjadikannya antara kelompok As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau memimpin gelombang pertama hijrah ke Habsyah demi menyelamatkan akidah. Beliau merasai kepahitan hidup sebagai pelarian, namun hatinya sentiasa terpaut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah yang menyentuh hati adalah apabila beliau kembali ke Mekah dan berada di bawah perlindungan Al-Walid bin Al-Mughirah, melihat sahabat-sahabatnya yang lain diseksa manakala beliau hidup selesa dalam perlindungan. Uthman merasa malu. Beliau berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku berada di bawah perlindungan seorang musyrik, sedangkan saudara-saudaraku diseksa adalah satu kekurangan yang besar bagi diriku." Beliau dengan berani melepaskan perlindungan tersebut. Lalu matanya ditumbuk oleh kaum musyrikin sehingga lebam. Apabila ditanya adakah beliau menyesal, beliau menjawab dengan penuh izzah, "Mata yang sihat ini sebenarnya cemburu dengan mata yang sakit ini kerana berkorban di jalan Allah." Sumbangan terbesar Uthman bin Maz'un bukanlah dalam bentuk harta, tetapi dalam bentuk disiplin kerohanian. Beliau adalah simbol kesederhanaan dalam Islam. Isterinya Khawlah binti Hakim pernah mengadu kepada Sayyidatina Aisyah tentang suaminya yang terlalu asyik beribadah sehingga mengabaikan keperluan diri. Kisah ini dirakam dalam Musnad Imam Ahmad bahawa Khawlah binti Hakim, isteri Uthman bin Maz'un, masuk menemui isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan penampilannya yang tidak terurus. Maka mereka bertanya kepadanya, "Mengapa keadaanmu begini?" Khawlah menjawab, "Suamiku berpuasa pada siang hari dan bersolat pada malam hari sehingga tidak mempedulikan aku." Perkara ini sampai kepada pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menemui Uthman bin Maz'un dan berkata, "Wahai Uthman, adakah engkau benci kepada sunnahku?" Uthman menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, bahkan sunnahmu lah yang aku cari." Baginda bersabda, "Sesungguhnya aku tidur dan aku bersolat, aku berpuasa dan aku berbuka, aku mengahwini wanita." Maka bertakwalah kepada Allah, wahai Uthman. Sesungguhnya bagi keluargamu ada hak ke atasmu, bagi tetamumu ada hak ke atasmu, dan bagi dirimu ada hak ke atasmu. Uthman bin Maz'un juga merupakan sahabat muhajirin pertama yang wafat di Madinah selepas Perang Badar. Beliau juga merupakan individu pertama yang disemadikan di perkuburan Baqi'. Saat beliau menghembuskan nafas terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghampiri, membongkok dan mencium dahi Uthman bin Maz'un sambil menangis. Para sahabat melihat air mata baginda jatuh ke pipi Uthman. Baginda bersabda, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Sa'id, yakni Uthman. Engkau telah pergi meninggalkan dunia ini dalam keadaan dunia tidak sedikit pun dapat menggodamu. Bahkan apabila putera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ibrahim, yang wafat, baginda bersabda, 'Pergilah kamu, Ibrahim, menyusuli pendahulu kita yang soleh, Uthman bin Maz'un.' Ini adalah satu pengiraafan yang tertinggi bagi seorang hamba. Semoga cebisan sejarah ini membakar semangat kita untuk terus istiqamah dalam mencari keretaannya, sebagaimana teguhnya Uthman bin Maz'un sehingga ke nafas yang terakhir. Sehingga berjumpa lagi dalam segmen akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12 tengah malam hingga

0: Aku, Dia dan Lagu, Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan.
1: Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: Nur di Klasik.
1: Nur di Klasik.
2: Nur di Klasik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian
3: yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Insya-Allah,
2: kebuntuan saudara akan terungkai
1: dalam rancangan
2: Nur di Klasik.
4: Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim.
3: Moga-moga perjalanan kita dalam majlis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat.
1: Kita membicarakan perbincangan yang santai, tapi kita nak mencari jawapan kepada persoalan ataupun satu panduan dalam kehidupan kita.
3: Dengan ilmu ini, Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, sentiasa merahmati hidup kita, insyaAllah.
5: Setiap Jumaat pukul 5.30 petang, hanya di Radio Classic. Nur di Classic, merungkai kebuntuan.
6: Radio Classic hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi.

0: sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Bersama tabah menghadapinya.
2: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi bersiaran menemani saudara sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 29 September 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor 5.54 minit pagi. Sementara syuruk untuk hari ini 7 pagi. Terima kasih saudara yang terus setia bersama dengan Radio Klasik di ruangan lagu tanpa henti Harmoni Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Juga kekalkan kesyariahan bersama. Hanya di Sajian Klasik.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Menarik hati tiada memikat.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang baru sama dengan kami. Radio Klasik, terima kasih yang terus setia bersama dengan kami. Waktu sekarang 6.37 minit pagi. Didoakan semoga hari ini diberikan kesihatan yang baik, diberkati, dilimpahkan rezeki dan langkah kita pada hari ini dan hari-hari yang mendatang akan yang lebih baik dari yang semalam. Mungkin tarikh hari ini yang cukup istimewa buat saudara. Mungkin hari lahir atau ulang tahun perkahwinan atau juga ada dedikasi yang terpalit di hati, di ingatan dari dulu hingga ke hari ini. Yang mungkin ada kongsikan, boleh hantarkan terus ke WhatsApp kami 0135656128. 0135656128. Tepat pukul 7 pagi, kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Kita beribu dengan lagu nyanyian Tia Ramon, Insan dan Bunga. Sajaran Klasik.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
10: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
11: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Pemimpin dunia harga ijazah legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Pemimpin dunia hargai ijazah legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Saudara, ada masa kehilangan bukan tentang siapa yang pergi, tetapi tentang ruang yang tiba-tiba terasa kosong selepas dia tiada. Kita mungkin tak mampu mengubah apa yang telah terjadi, tapi kita boleh memilih sebenarnya untuk menghargai setiap kenangan yang pernah hadir. Kerana sesetengah kehilangan mengajar kita satu perkara, yang pernah ada itu sebenarnya sangat berharga. Dan kalau hari ini hati sedang merindui seseorang yang telah pergi, jangan terlalu lama menangis kerana kehilangan. Tersenyumlah kerana pernah diberi kesempatan untuk mengenalinya. Kehilangan mengajar kita sebenarnya bahawa tidak semua yang kita sayang akan kekal selamanya. Ada yang pergi meninggalkan kenangan, ada yang pergi meninggalkan rindu. Dan bila suatu hari kita tak lagi mampu memanggil namanya, biarlah sekadar doa menjadi cara kita memeluknya dari jauh. Kerana yang pergi mungkin sudah tiada di sisi, tetapi kasihnya tetap hidup di hati. Dan ingatan bersama saudara, kehilangan meninggalkan rindu dan rindu menghidupkan kenangan. Yang pergi mungkin tiada di sisi, tapi selamanya ada di hati. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara. Juga dengarkan kami di Freeview saluran 705 yang terus relevan menjadikan kami antara yang terbaik pilihan saudara. Baik, seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti rancangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk Ceburi Tibet Tingkatkan Kebolehpasaran. Dengarkan 7.30 minit pagi. Eksklusif hanya di Radio Klasik.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4:48 petang. Indonesia menentang

Bintang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Yang tu pun cantik. Abang Saif. Tengoklah ni. Baju bayi ni ha. Comel sangat kan. Yang ni pun comel. Yang warna biru muda tu pun lembut aja. Kalau anak kita pakai nanti mesti nampak macam anak orang kaya.
2: Sabar. Belum lahir lagi anak kita tu, Shima sayang oi. Belum apa-apa dah nak ajar anak bergaya VIP bagai. Benda yang biasa dah lah.
1: Biar dia bergaya dari kecil. Tapi kan abang, kita jangan beli banyak-banyak sangat. Takut nanti membazir pula.
2: Yelah, betul lah tu. Lagipun anak kita ni nanti ya, bukan tak kat fikir pasal pakaian dia. Pendidikan masa depan dia pun kena fikir juga tau, Shima.
1: Cakap pasal pendidikan ni kan, semalam anak saudara Shima, anak Kak Senah tu, si Megat Daniel tu lah, dia telefon. Katanya dia tengah fikir nak sambung belajar dalam bidang TVET.
2: Baguslah tu. Dia memang minat

0: benda teknika kan.
1: Mula-mula dia risaulah juga sebab ramai kata kalau nak berjaya kena ada kelayakan akademik semata-mata.
0: Itu pemikiran lama yang oi. Sekarang industri perlukan orang yang ada kemahiran dan kompetensi, bukan saja akademik je.
1: Betul. Shima pun baru tahu TVET boleh jadi pilihan untuk graduan yang masih belum mendapat pekerjaan. Daripada duduk menunggu kerja, lebih baik gunakan masa tu untuk tambah kemahiran.
0: Betul. Lagi pula sekarang ni TVET banyak bagi pendedahan secara praktikal dan amali tau. Bukan belajar teori je. Mereka boleh belajar menggunakan teknologi dan peralatan yang digunakan dalam industri.
1: Patutlah bidang macam kejuruteraan dan elektrikal banyak dapat perhatian kan? Tapi kan TVET bukan kejuruteraan dan elektrikal je. Malah banyak lagi bidang kemahiran lain yang sesuai dengan minat dan kecenderungan masing-masing.
0: Betul. Kemahiran macam tu bukan je boleh digunakan untuk kerja. Malah boleh jadi asas tau untuk buat perniagaan ataupun perusahaan sendiri.
1: Maksudnya, kalau belum dapat kerja, jangan anggap masa menganggur tu masa yang sia-sia. Kan?
0: Yelah. Jadi, masa untuk bina diri. Tambah kemahiran, bina keyakinan, tingkatkan keboleh pasaran.
1: Pandailah Abang Saif saya ni bercakap hari ni.
0: Biasalah. Bakal ayah kena nampak berwibawa.
1: Memang. Bakal ayah konon. Tadi nak beli 3 lei baju pun pergi ke? Sudah kena pilih-pilih pula tu hidung masin. Dengar ke?
0: Dengar lah. Itu namanya kemahiran mengurus kewangan ya ibu.
1: Yelah tu. Tapi kan Shima setuju dengan keputusan Megat Daniel tu tau. Kalau TVET boleh tambah kemahiran dan buka lebih banyak peluang kerjaya, kenapa tidak kan?
0: Betul. Dalam dunia pekerjaan hari ini, kita bukan je perlu tahu apa kelayakan kita. Tapi kena tahu juga tahu apa kemahiran yang kita ada. Barulah cerah masa depan.
1: Yang tu Shima setuju. Tapi Bang Saif pun kena setuju dengan Shima juga.
0: Kejap. Setuju apa benda pula ni? Ini tak lain. Nak kena ke abang lah ni. Janganlah Shima. Belilah selai dulu, cukup lah.
1: Yelah, betul lah. Shima nak beli selai je lah ni. Tapi selai setiap satu. Warna biru satu. Merah jambu ni satu. Kuning satu. Putih satu. Hijau satu. Coklat satu.
0: Semua satu pula dah mati.
2: Cubit, Cubit Manja, terbitan

0: alunan irama dalam rindu.
1: Cinta, oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini ke pejabat atau ke mana saja arah yang dituju. Fokus pemanduan saudara, dan mungkin ada kesesakan yang luar biasa yang saudara tengah alami ketika ini. Ayuh kongsikan ke WhatsApp kami 0135656128. Seperti biasa, pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Untuk hari ini, 29 September 2026. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di beberapa kawasan, antaranya di daerah Perak dan Johor, juga di kawasan pantai Pulau Pinang. Hujan di daerah Selangor, di wilayah Persekutuan Putrajaya, di Negeri Sembilan juga Melaka. Berjerebu di kawasan Pahang. Di Sabah pula, pagi ini dijangkakan hujan di pedalaman pantai barat, juga di kawasan Sandakan dan daerah Kudat. Sementara di Sarawak pula, masih berjerebu di Seri Aman, Kuching, Samarahan dan juga Serian. Ayuh kita berhibur dengan lagu nyanyian Lela Sampai.